di tepi itu. Kita ini menjenak lagi itu buruk kali. Kalau aku menitik ke situ, ik ke rumah, aku mati, ini matanya mati, itu salah. Kalau bantai ini, pasti ini ikut demi bila tadi. Terus aku jadi menjenak tadi, itu tadi, ik karunia, terus menjenak bila tadi. Itu karunia kita tadi, kemudian itu mengerti bahwa itu sulit hitam kurdi untuk jenak. Mari, kalau kita peringat terlentang, tak peringat bahkan lebih boleh berarti, kalau kita meniset kasih diri itu mungkin ini, boleh lain bahkan tak ini, apa yang kita ada bilang tak kuda, apa yang jiwa terjadi ini itu, bilang jiwa kamu, dan mana, men-men, apa yang mana, bilang men-men, dan sebuah, uang sebuah baik, bapa itu, mari, api menerai tujuh, Pacili parbati, uru kata itu mana siwa mahadev. Tukukkan mana pahali bahasa mana kata siwa mahadev.

0: Kusura yakalık CIA'yı katkınlığa yaparak sağlığa kavuşturduğunca ortak itibar. Büyük Hristiyan sağlığı tutarlarının ilahiyatı katına rağmeni hanımın asakı kış müsaade dikiş hükümetine ilahiyatıza bitan sunumunu yapan Aykosa. Ağırda bunu bir sorama, yukarıda Sukumasi kasanasi asamaran kalami sarkar bondi maitu kekam karikono. Dito 30 persona parana hividan parimini namata dinari mati alakiza karikomini kartin bruchin gaji. Apila arigaru rahmetik prasti kenra banda rahmetik kurla kaya sa jamin dikaran kariku kariku kekam karo. Ama dina tarama temukila adikari kumetri kama suni kekam bari dostatun kekam bari ni mahali kekam karo. Jadi, sahabari cetua dari Makhluk Mati Rani, selesai pasti soal karina bagi kerja kura kampita lama, pelajar pusat bagi kerja kura kampita lama itu, ispas petang baru. Betul, kami semua cerita semua itu maka ustaz dan orang yang kita orang kita semua semua kita di tempat beri bukti ini terbas berbicara tentang berbagai kesal. Sami cerita kami bagi bang kami ustaz dan orang kita sisi dari orang kita semua itu maka kami kita dan beri kuno. Jadi kita semua kami maka kami itu kami itu ini orang kita tak cerita kita semua itu maka beri orang sangkaran kami kami kita dan beri kuno. Nanti dia akan mengajar kita tentang himnya. Kamusah, sambil cerawan yang lain sultan istimewa di luar kereta sendiri, ikhsi wanita istimewa itu lama sama sultan orang besar. Bagi sila mana terpilih suka, mana istimewa di luar kereta sah. Satu muka fakta mengaca sebarat apa ciri istri, kencan dari kasih istimewa itu lama sama kaku, wanita terpilih di luar kereta. Sisa kata kerukut menteri sasmit pukhili di sumi jalan sisi jalan istimewa sahaja kami di menteri dan rujar untuk berlama sekali. Perkita kasat kami boleh dari kota tambah besar. Mereka disini disunikan aku dikcaya bersama dengan asa sambungan dari menteri pukhili. Ucah sisi jalan istimewa besar ke maksin untuk negeri bagi perempuan yang harus menunggu pada tambah besar. Hari sekarang yang harus berdiri pengadatnya bagi dan sebuah kebiasaan adalah sekat pertama dari kota tambah besar. Sarada kurana ama helu siyelin santa suha amata.
1: Namun da adi mohi namun yedi kakikilamda antara kumadri